ukangwana mizi dzinobva kuZimbabwe kana WhatsApp unotovhundi kuti nhasi zvangu. Kutarisira kuti pane nenguva ipi nguva ungangotambira mashoko kuti aiwa amai vazorora ndara kuzizina ambuya vakakuchengeta vaya vaya vatiziye iwe matambudziko.